0: 88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Eh, jangan satu senyum kali sahabat suara, udah menang 9-2 dari Bangladesh. Masa cuma satu senyum?
0: Ini tuh sebenarnya kita lawan Bangladesh kan, tapi di saat yang bersamaan Malaysia itu lagi lawan Singapura, cuy. Dan kita harus menang skor.
2: Bener, jadi emang terakhir sama Bangladesh itu harus menangnya telak banget.
0: Betul.
2: Makanya kita kayak ngumpulin gol banget.
0: Jadi kemarin malam itu sahabat suara, para supporter terus juga siapa ya, penonton-penonton dari timnas Indonesia, nontonnya tuh dua laga sebenarnya. Laganya Indonesia Bangladesh yang udah skor berapa nih, terus sama laga dari Malaysia dan juga Singapura. Karena kita harus menang skor kan.
2: Yeah.
0: Sebelumnya si Malaysia udah menang 6-0 apa ya, 6-0 atau 4-0 gitu deh, lupa, dari Bangladesh gitu. Nah kita harus bisa menang itu tuh.
2: Karena lagi-lagi Indonesia posisinya kursi kedua.
0: Betul.
2: Di grup.
0: Udah nih 7-2 kan waktu itu sahabat suara, di menit keberapa gitu udah 7-2. Tapi juga masih terus aja gempuran-gempuran dari Ole Romney, dari Matt Baker itu masih terus disikat ke gawangnya Bangladesh sampai 9-2.
2: Yes. Walaupun kebobolan 2 tapi 9-nya lumayan lah ya. Walaupun enggak tahu aku ngitung-ngitungnya nanti. Yeah. Kan ada kan skornya nanti kalau misal satu gol tuh isinya berapa poin.
0: Head-to-head-nya
2: berapa, gitu-gitulah ya.
0: Tapi ini udah fix Indonesia masuk final, cuy.
2: Oh.
0: Udah masuk final, kita udah ditungguin sama Bang Thailand.
2: Asik. Abang.
0: I'm sorry ya, Dek Malai. Sorry banget, Dek Malai. Kita memberikan harapan palsu.
2: Tapi ini beneran kayaknya ya, seluruh warga Indonesia nonton. Aku waktu di pom bensin, kan antri tuh.
0: Betul.
2: Malam kan, pada pulang kerja, berarti jam 7, habis Isa lah. Hampir jam 8 gitu. Pada nonton pakai handphone.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Neng,
2: antri pom bensin.
0: Pom bensin?
2: Mm-mm.
0: Hati-hati kak, tahu?
2: Iya, sebenarnya kan hati-hati.
0: Hati-hati tahu.
2: Makanya, tapi beneran ada yang dia ngantri sambil lihat handphone live bola.
0: Oh, saking-saking ya.
2: Mantep,
0: cuy.
2: Ya.
0: Karena gini, ini kan Indonesia yang diturunin full squad ibaratnya.
2: Mm-hmm.
0: Hampir squad inti semuanya tuh pada main. Ole Romney, Emil Audero, Martin Paes, sampai lagi lah semua main. Kelvin Verdong, terus Kevin Dix, semua ada. Yang absen itu Abang Jai. Abang Jai lagi absen. Terus kayak kita kan sudah berpikir bahwa trofi nih,
2: yeah,
0: menang nih, gitu. Ketika kemarin harus imbang lawan Malaysia, itu agak ngedrop rasanya.
2: Memang.
0: Jadi banyak berharap di pertandingan melawan Bangladesh ini, sahabat suara.
2: Mana yang kemana sebelumnya sama Malaysia kan kartu merah gitu kan.
0: Betul.
2: Semakin nyungsep tuh kayak, bisa kah?
0: 0-2 kemarin sahabat suara. Tapi 0-2, 0-0. Tapi cuma 10 pemain kita memang. Tapi ya, happy lah ya sahabat suara.
2: Lumayan.
0: Sekarang tidur kamu nyenyak kan? Aduh, ngapelin pacarnya masak dicakur mangan pecel lele.
2: Jangan dong.
0: Wes menang 9-2. Halo para ciwi-ciwi ya. Kamu kalau diajakin pergi nanti sama pacarmu, jaluk sing larang. Pacarmu lagi senang apa gege malah menang duit undian.
2: Waduh.

0: 107,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Oktober ini sahabat suara sebenarnya sudah dibuka dengan banyak hal baik ya. Semoga aja ke belakang-ke belakang hal baik makin banyak yang kita terima.
1: Amin.
0: Yang pertama tadi pasti Indonesia bisa lolos ke ASEAN Cup ya kan. Terus juga ada, nggak tahu sih kalau yang ini berita baik atau enggak ya. Semoga aja jadi satu hal berita baik ya.
1: Semoga baiknya untuk masyarakat umum, tapi yang jelas baik untuk yang sudah dilantik. Pasti seneng dong warganya.
0: Betul.
1: Tadi pagi, wah langsung bergerak berangkat kerja dengan jabatan baru.
0: Semangat. Masih. Bikin dimsum no.
1: Dimsum tuh.
0: Biasanya ngelakuin nek caanya.
1: Oh gitu.
0: Bikin dimsum, dibagi-bagiin. Mohon kerjasamanya ya kak. Aku anak baru, biasanya ngono. Nah ngerti ya kalau misal kayak gini, iya gak ya?
1: Di jajaran menteri apakah juga pagi-pagi sang istri sudah memasak dimsum untuk teman-teman suaminya, kita juga gak tahu.
0: Mungkin kalau misal karyawan biasa, itu dimsumnya original.
1: Oh, oke.
0: Kalau yang ini mentai.
1: Asik.
0: Pakai tobikonya asli dong.
1: Boleh. Ada kaviarnya boleh kali.
0: Masuk.
1: Terlalu naik.
0: Kita lagi ngomongin pejabat-pejabat yang kemarin dilantik tuh loh, sahabat suara. Ada 14 ya?
1: Banyak banget.
0: Ada 14, ada beberapa yang menggantikan. Lalu ada beberapa juga yang harus double job gitu. Kayak Kakanda Bahlil.
1: Yes, Kakanda Bahlil. Ini ternyata menjabat, kalau sebelumnya kita tanya kan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, SDM. Ternyata sekarang Pak Bahlil ini menjabat juga jadi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana Negara. Kemarin udah dilantik juga. Makanya sekarang dua jabatannya, double job, begindang.
0: Terus juga ada Ketua Ombudsman. Nah, itu juga akhirnya dilantik yang baru. Karena sebelumnya, ini menggantikan Ketua Ombudsman sebelumnya yaitu Bapak Heri Susanto yang diberhentikan secara tidak hormat oleh Majelis Etik Ombudsman karena tersandung kasus hukum sahabat suara. Lalu ini dilantiklah yang baru yaitu Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman di tahun periode 2026 sampai 2031.
1: Terus ada juga kalau tadi double job, ada yang diangkat, ada yang geser juga, pindah kursi doang nih. Ada Pak Sugiono yang sebelumnya menjabat jadi Menteri Luar Negeri, sekarang diangkat jadi Menteri Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan, menggantikan Pak Pratikno. Jadi bener-bener ini reshuffle-nya nge-shuffle banget gitu kan, bener kan? Terus juga kemarin sempat saya infoin juga di siang kalau ternyata dari Kapolri sendiri ini udah resmi dilantik Pak Suyudi menggantikan Listio Sigit Prabowo. Begitu.
0: Sejauh ini sahabat suara, selama 2 tahun menjabat, Pak Prabowo ini sudah mengalami 7 kali pergantian pergantian dari menteri-menterinya.
1: Kabinet.
0: 7 kali reshuffle sahabat suara. Semoga saja, dan ini yang selalu kita doakan, yang selalu kita jadikan afirmasi positif ketika membacakan berita-berita mengenai reshuffle itu adalah semoga amanah ya Bapak Ibu semua. Waktu dilantik kan udah ditanyain siap tidak untuk menjabat yang baru ya kan?
1: Mana ada sumpah janjinya.
0: Bukan cuma di hadapan masyarakat, tapi di atas kitab sahabat suara. Tuh ya, artinya bukan cuma di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

0: Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. When I first saw you.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
6: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
7: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
8: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
9: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
8: Apa, Mama?
9: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
8: Wow.
9: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
8: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
9: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
10: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
8: Yeay, aku juara.
9: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
11: Dari Wings Food.
12: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Di bulan yang baru ini, sahabat suara, mungkin ada banyak yang merasakan kabar-kabar baik, ada hal-hal yang rasanya kita syukuri, dan rasanya itu kayak optimis untuk menjalani bulan ini dengan banyak hal-hal yang akan kita terima, hal-hal baik yang akan datang dalam hidup kita. Tapi juga banyak hal yang rasanya kayak baru mulai bulan tapi kok udah ada kabar yang gak enak juga,
1: yeah.
0: Udah ada kabar-kabar yang buat hati tuh rasanya kayak maknyes gitu, sahabat suara. Pagi tadi saya ngomong sama Bintang gini, aku tuh kalau misalnya lihat berita yang bahkan meninggalnya itu adalah wanita-wanita tuh rasanya kayak sedih gitu loh, kayak nyes gitu loh, sahabat suara, karena mungkin tahu bahwa perjuangannya tidak mudah gitu.
1: Apalagi kalau meninggalnya dalam keadaan sedang bekerja, itu benar-benar yang perjuangan banget.
0: Itu rasanya kayak lebih sedih gitu, sahabat suara. Kamu pasti tahu yang kemarin lewat jalan Solo, itu kan macet total tuh. Macet total, sahabat suara. Dan kita juga pasti udah banyak lihat beritanya di mana salah satu toko bangunan itu yang kebakaran besar.
1: Itu waktu siang hari sekitar jam 1.15an kemarin Kamis banget, dan ternyata buat kobaran apinya benar-benar melahap habis satu gedung, dan untuk penyelamatan alias sampai memadamkan apinya juga butuh waktu lama.
0: Kira-kira itu ada 2000 meter persegi, sahabat suara, kurang lebih ya, kurang lebih yang area yang terbakar. Tapi sejauh ini tentang bagaimana kerugiannya, lalu juga kronologinya lebih pasti itu

0: 19 tahun sahabat suara.
1: Ini ada di lantai 3, di lantai 3 dari gedungnya itu, dan waktu dilakukan evakuasi sudah henti nadi, sudah tidak bernafas, dan berinisial W dan S.
0: Dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara ya, dan di sana dilakukan penyelidikan dan sebagainya. Ah, rasanya tuh kayak sedih gitu loh sahabat suara, melihat awal bulan tapi ada juga yang harus dihadapi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, yang kabar duka yang harus kita dengar gitu. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa kuat untuk menghadapi.
1: Amin.
0: Dan juga toko bangunan bisa segera pulih.
1: Amin.
0: Karena kita pasti tahu bahwa banyak orang yang menggantungkan hidup di sana.
1: Yes,
0: semoga semua yang sedang menjalani keadaan ini bisa
1: kembali bangkit.

0: 88,7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Kabar terbarunya sahabat suara, tadi saya lagi scroll-scroll TikTok, ternyata ada yang nge-live di
1: depan
0: dari toko bangunan itu. Gimana kondisinya terkini ya, karena emang dia nge-live di TikTok gitu sahabat suara. Di akunnya Mas Dut, itu terlihat masih ada kepulan asap.
1: Iya.
0: Masih ada kepulan asap, terus juga masih ada truk dari pemadam kebakaran yang standby di sana. Kelihatan tadi ada yang masuk juga ke area sampingnya itu deh. Jadi ada di depan, ada yang di samping gitu. Mungkin ada dua truk pemadam kebakaran yang masih standby atau seperti apa juga masih belum ada kejelasan lebih lanjutnya.
1: Tapi kalau buat kendaraan lalu lintasnya ramai lancar.
0: Sudah aman.
1: Ramai lancar. Tidak sudah ada aman. Penumpukan kendaraan, sudah bisa dilewati seperti biasa. Dan barusan juga anak pegang cerita katanya radius berapa? Oh, jauh banget jadi 5 kilo ya? 5 kilo jauh loh, sekilo lah.
0: Iku kan saya ngalami deh kok kayaknya mah itu.
1: Iya
0: toh konsepnya.
1: Radiusnya jauh banget itu baunya itu masih kecium. Tadi kan kepulan asapnya juga masih ada makanya baunya masih ada di sekitarnya tuh masih kerasa gitu.
0: Iya, kita pasti berdoa semoga yang terbaik lah sahabat suara. Kita kerasa banget dan kita juga yang sempat ada di pikiran saya adalah semoga saja segera pulih semuanya karena pasti banyak yang menggantungkan hidupnya di sana.
1: Kita enggak cuma maksudnya ngomongin ownernya, pemiliknya. Betul. Tapi yang kerja di sana itu kan juga banyak.
0: Semoga saja semua segera pulih dan ya ada jalan yang terbaik lah untuk semua yang sedang menjalani pekerjaan di sana juga gitu dan mencari uang di sana ya sahabat suara. Amin.
1: Lagi-lagi karena ini penyebabnya diduga awalnya karena membakar sampah atau membakar apapun itu di halaman. Nah, ini juga harus jadi waspada nih sahabat suara, apalagi kan sekarang masih musimnya musim kering. Kalau membakar sesuatu sebenarnya kan enggak boleh ya bakar sampah atau apapun itu. Kalaupun terpaksanya iya, dijaga nih. Jangan ditinggal, apalagi betul. Emang di tempat yang gampang nyambernya. Kalau itu tadi kan ceritanya bisa nyamber ke plastik terus ke kendaraan juga kan. Terus tadi meledak katanya meledaknya nyampe ke trafo gitu-gitu kan.
0: Iya, dan informasi yang ada beredar sahabat suara bahwa di belakang itu dekat sama gudang penyimpanan tiner.
1: Gitu. Jadi hati-hati ya buat semuanya juga.
0: Ya lebih aware aja lah. Kalau sebenarnya sampah ini nah iso diolah, jangan dibakar ya sahabat suara. Sebenernya. Seperti itu. Itu jadi pembelajaran juga untuk kita semua sih.
1: Kita gimana ya? Maksudnya ikut berempati juga. Ya,
0: pasti.
1: Lagi-lagi lokasinya dekat kita juga.
0: Betul. Ya setelah ada kejadian yang sebelumnya juga ya, ada kebakaran juga. Lalu ada ini rasanya kayak yuk segera pulih semuanya dan ya semoga segera kembali aman. Macarin kamu.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline.
6: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tijus! Mau!
7: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Dengarkan Isuara di Bandung

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Fatur dan Nadila, sahabat suara, kulakukan semua untukmu. Spesial hari ini di hari Jumat, kau bisa request lagu-lagu 80-an, 90-an, 2000-an awal. Boleh sahabat suara, langsung kirim ke I Suara Jogja. Akan
1: kulakukan. Ini adalah salah satu lagu yang sebenarnya juga aku suka. Ini kan ada yang nge-cover kan?
0: Run.
1: Nah, aku taunya awalnya dari Run.
0: Recycle dia.
1: Nah, ternyata inilah penyanyi aslinya, Fatur sama Nadila. Tahun berapa sih ini? Lama banget ya?
0: Tahun piro ya, guys. Wiki lagu-lagu 90-an mungkin ya.
1: Iya, lama banget. Karena emang lagunya itu kayak so sweet banget gak sih? Semua tuh pengen dilakuin buat kamu doang. Apapun aku lakuin, yang penting kamu bahagia. Apa? Kamu mau minta apa? Tak kasih, wes.
0: Aku minta jajan.
1: Jajan? Cuma jajan doang.
0: Jajan tok ya.
1: Terlalu murah.
0: Murah ya.
1: Aku kan orang have.
0: Tapi cintalah, cintai dengan
1: sederhana. Dibalas dulu dong, have apa?
0: Ya wes, have apa?
1: Males.
0: Lah, dhewe matake dhewe. Piye to konsepmu?
1: Happy anniversary, happy rotation.
0: Kan gue have jarimu.
1: Iya, ya kan biasanya gitu. Itu jokes waktu sama Chrissy, sorry banget. Jadi makanya aku liat, cut mantraku udah beda nih.
0: Iya, dulu aku
1: jokesnya gitu. Apa ya, udah berganti pasangan.
0: Memang dua kali gocekan ngono gue ya. Maksudnya ya, sekol have, neng, have, neng, have, happy rotation, happy.
1: Happy anniversary. Happy rotation.
0: Happy rotation dan
1: sih. Ya emang.
0: Iya, memang bedah jokes iya ada yang ini.
1: Gak usah. Apalagi jajanan, terus?
0: Pengen diajak jalan-jalan. Sebenarnya aku, menurutku tuh cinta tuh sederhana, coy. Ketika kamu bisa ngerti apa yang kita butuhkan. Kalau bisa lagi bad mood, beliin jajan.
1: Tanpa ditanya. Terus kalau misalnya nih, para suami terus ngeliat di rumah, ih kok sabunnya udah habis, kok bajunya pengu ya?
0: Gue nyindir menurut gue.
1: Bener dong. Oh berarti ini sabunnya lagi habis nih. Ya inisiatif membelikan gitu kan.
0: Oh betul.
1: Bener toh.
0: Betul.
1: Iya
0: betul.
1: Kan. Tapi gampang banget kalau misalnya sekarang mau membahagiakan orang-orang terkasih, orang-orang tersayang dengan harga yang hemat tanpa merogoh kantong yang dalam. Karena sekarang kan hari Jumat nih sahabat suara. Kalau di Alfamidi ada promo JSM. Jumat, Sabtu, Minggu di Alfamidi. Kamu mau cari apa? Deterjen? Lagi ada nih promo deterjen Gentle Gen. Awalnya harganya Rp19.900. Kalau kamu belinya sekarang sampai minggu besok itu tinggal Rp13.900 aja bayarnya. Dan gak cuma itu aja, masih ada promo tisu Alfamidi. Harga awalnya Rp14.900. Dengan promo JSM kamu tinggal bayar Rp12.900 aja. Tapi tenang, gak cuma dua produk itu aja, masih banyak produk lainnya yang masuk promo JSM.
0: Jadi langsung sahabat suara, kamu kalau mau belanja gak usah bingung kemana. Langsung aja Alfamidi. Belanja puas, harga hemat.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
2: dengan streaming ke
3: iswara.id. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iki Suara.
1: Dengarkan Iki Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iki Suara.
2: Iki Suara.
1: Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman. Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
7: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
6: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
7: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
9: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Tidak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pak. Yeay!
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pak.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead.

0: keduanya.
1: Nih.
2: So caramel light stands, ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Hmm. Pasti semua mau.
0: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
4: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
3: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
4: Hah? Emang ada apa?
3: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
4: Wah, caranya gimana?
5: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan. Hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Belanja puas dengan harga hemat.
7: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
8: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
9: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
10: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
11: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
10: Apa, Mama?
11: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
10: Wow.
11: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
10: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
11: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
12: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan go!
10: Yeay, aku juara.
11: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
13: Dari Wings Food.
14: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.

0: pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
1: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
0: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
1: Hah? Emang ada apa?
0: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
1: Wah, caranya gimana?
2: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan. Hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Hai hai, it's Jericho Angeline.
10: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
11: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
12: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
13: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
12: Apa, Mama?
13: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
12: Wow.
13: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
12: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
13: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
14: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan go!
12: Yeay, aku juara.
13: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
15: Dari Wingsfood.
16: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum?
17: Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
16: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
17: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
16: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
17: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
16: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
17: Iya kan?
16: Check out the FIFA buat aku juga, please.
17: Ngelunjuk deh.
18: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
19: Dapatkan berita terbaru
20: dan tren terkini
19: dengan follow Instagram
20: Iswara.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Harusnya sih Sobat Suara, kalau kamu udah siap-siap buat liburan kayaknya cocok banget deh. Soalnya ternyata weekend besok tuh banyak event loh di Jogja.
0: Oh iya?
1: Eventnya banyak banget. Kalaupun kamu gak mau keluar rumah karena aduh masih panas gitu kan ya, di rumah aja deh. Kalau gak masih banyak kerjaan rumah, harus cuci-cuci baju, cuci-cuci piring, gak apa-apa banget, me time, asik.
0: Gitu, ini aku rasa keliru ya, ini adalah hari terakhirnya. Kamu tahu gak ada... ini loh pameran di TBY, pameran dari teman-teman disabilitas.
1: Iya. Yeah.
0: Itu katanya hari ini terakhir ya?
1: Kemungkinan gitu ya.
0: Kalau yang saya baca sih 2 Oktober lah, 2 Oktober kan sekarang ya?
1: Sekarang banget.
0: Sekarang tuh.
1: Terus ini infonya masih besok tuh ada apa nih namanya, event jazz itu juga ada, street coffee juga ada. Macam-macam banget kalau kamu cari nih ya.
0: Terus tinggal OTW bae sampai sore. Kira-kira kalau bisa kok makannya piye sangus kok mah.
1: Iya.
0: Hemat.
1: Iya.
0: Iya kan, belanja dulu di Alfamidi gitu. Mm-hmm. Jadi kamu nanti bisa sambil ngemil-ngemil gitu. Tapi ya kalau di tempat pameran ya jangan karena ngemil loh sahabat suara ki ya. Tahu tempat gitu loh misal.
1: Minimal tuh nyetok dulu aja, belinya di Alfamidi karena mumpung ada promo nih. Hari ini kan hari Jumat tuh, ada promo JSM Jumat Sabtu minggunya Alfamidi.
0: Promo dari berbagai produk sahabat suara, ada promo deterjen Gentle Gen dari 19.900 cuma jadi 13.900. Tisu Alfamidi dari 14.900 cuma jadi 12.900. Terus masih banyak produk-produk lainnya yang kau bisa dapetin dengan harga spesial, dengan harga promo. Mau yes, di offline store-nya bisa.
1: Bisa.
0: Di Jalan Hoestjokro Minoto ada.
1: Ada.
0: Di Jalan Jambon ada. Melati Wetan ada. Kali Urang ada.
1: Ada.
0: Atau kalau lagi gak sempat kemana-mana gitu ya sahabat suara, mau pakai midi kering, bisa. Kamu tinggal klik-klik-klik aja. Nanti pesanan langsung diantar sampai ke rumah.
1: Yes, jadi tunggu apa lagi, langsung ke Alfamidi sekarang. Kalau enggak buka midi kering, jangan sampai ketinggalan promonya. Karena Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: It's udah enggak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.
2: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Suara Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
3: Iswara,
2: suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
3: Jangan lupa like dan subscribe ya. Action.

0: Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Selamat siang kali ya. Udah jam 10 kayak gini udah siang kali Arya Syari. Yes. Namanya juga udah lama gak siaran sahabat suara. Jadi maklum aja udah mulai bingung nih jam-jam segini tuh enaknya nyapanya pagi, siang. Tapi yang pasti bukan selamat sore sahabat suara. Karena saya tahu ini masih jam 10 pagi. Sampai jam 12 nanti Arya Syari nemenin kamu di nongkrong bareng. Pokoknya yang pengen request lagu atau mau kirim salam boleh langsung di 081-2299-88887 atau bisa juga mention ke Instagram @iswara.jog. Nanti juga kita bakal bahas banyak hal seru sahabat suara. Salah satu di antaranya adalah di mana drama detik-detik akhir timnas Indonesia akhirnya memastikan diri lolos ke babak final di apa namanya Asian Cup ya?
1: Asian
0: Cup. Oke. Jujur saya tidak terlalu mengikuti untuk timnas beberapa waktu yang terakhir ini sahabat suara, tapi kita bahas ya. Tapi nanti kita juga bakal bahas di mana drama yang terjadi Cristiano Ronaldo ngambek sahabat suara, mundur dari timnas Portugal gara-gara nggak dimainin. Dan ini katanya ya, aduh, nggak habis kata-kata lah saya buat Ronaldo ini kayak, gue cari hebat tapi pribadimu sih ora hebat, Mas Do.

0: Dengarkan musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.

0: di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Hmm. Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Gimana sahabat suara, tadi malam nonton Timnas Indonesia enggak? Sayang banget saya malah enggak nonton, padahal banyak yang bilang ini salah satu laga Timnas Indonesia yang paling bikin deg-degan dalam beberapa waktu terakhir, sahabat suara. Dan saya jujur belum lihat highlightnya, saya penasaran juga gimana Timnas Indonesia akhirnya bisa lolos ke final. Karena sebelumnya di pertandingan lainnya, Malaysia itu sudah menang 6-0 dengan Singapura. Dimana mereka sudah melakukan selebrasi, kalau dari berita yang saya lihat, mereka selebrasi, mereka bahagia, mereka seneng karena dipastikan lolos ke babak final. Karena Indonesia waktu itu masih butuh 2 gol lagi tambahan untuk bisa lolos ke babak final ngelawan Thailand. Tapi drama dimulai, sahabat suara. Dimana ketika Indonesia akhirnya yang berhasil lolos ke babak selanjutnya setelah memastikan 2 gol tambahan, terutama di menit ke-90 plus 6 dari golnya Michael Becker ya, di menit ke-90 plus sekian-sekian itulah Indonesia ini menang 9-2, dan hasil itu bikin Indonesia unggul produktivitas gol dan layak untuk melawan Timnas Thailand di babak final. Dan yang jadi perhatian, selain banyaknya gol yang tercipta, ada 11 gol, tapi adalah pertandingan Malaysia lawan Singapura yang ini jadi banyak perhatian pecinta bola, karena ini kayaknya kemenangan yang aneh deh. Singapura itu gak selemah itu, mainnya gak seaneh itu, tiba-tiba lawan Malaysia kok bisa mereka diganyang dengan skor telak kayak gitu. Mohon silahkan Pak De Infantino ini bisa mungkin mulai diselidiki, ada apa gerangan, apakah ada permainan mata di sini, atau memang Singapura yang udah gak punya semangat karena dipastikan tidak lolos.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya tijus, bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
2: Mau.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Masih ditemani sama Ari Asyari, sahabat suara. Kita mau nemenin kamu sampai jam 12 siang nanti. Silahkan untuk yang pengen request lagu masih ditunggu di 081-2299-88887. Nah, sahabat suara, ada kabar dari dunia politik Indonesia di mana kabinet Prabowo-Gibran ini dirombak lagi. Di mana Presiden Prabowo ini bikin reshuffle dan ngelantik sejumlah pejabat baru di hari Kamis kemarin. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah Bahlil Lahadalia ini sekarang merangkap sebagai Menteri ESDM sekaligus Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Bahkan gak cuma itu aja, perubahan juga terjadi di kursi Kapolri di mana Komjen Pol Suyudi Aryo Seto resmi dilantik sebagai Kapolri baru, ini gantiin Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sementara Bapak Listio Sigit sendiri dapat tugas baru sebagai Kantor Staf Kepresidenan atau KSP. Dan bukan cuma dua nama itu aja, sahabat suara. Jumlah posisi lain juga berubah, di mana Sugiono bergeser jadi Menko PMK, kemudian ada RR Manata Kristiawan Nasir menjadi Menlu, dan Dudung Abdurrahman ini ngisi posisi Menko Polkam. Total ada sejumlah pejabat yang dilantik dalam reshuffle kali ini yang terjadi menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Padahal kemarin saya sudah siap standby dengan ponsel saya berharap ditelepon Bapak Presiden gitu. Tetap sepi sahabat suara.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kita sobat suara, sedia aku sebelum hujan. Ini jujur jadi doa juga kita bersama, pengennya tuh Jogja juga bisa segera hujan. Karena jujur ini udah berapa lama ya Jogja gak hujan, udah 2 bulan lebih gitu kan. Kering, debu di mana-mana. Kemudian kayak makin banyak orang yang gampang sakit gitu, saking panasnya. Jadi semoga beneran ya hujan. Amin. By the way, udah mau jam 12 siang sahabat suara. Cuma mau ngingetin aja buat kamu sahabat suara yang punya kewajiban untuk sholat Jumat. Jangan lupa abis ini Jumatan, bawa infak terbaik. Jangan lupa pakai parfumnya, karena itu jadi sunnah Nabi juga kan ya. Dan pokoknya semoga ibadahnya di siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan yang gak punya kewajiban sholat Jumat kayak cewek-cewek atau mungkin yang beragama lain, silakan menikmati makan siangnya. Jangan lupa isi tenaga dulu sebelum besok akan menghadapi weekend gitu kan. Hari ini mungkin lagi banyak kerjaan. Semangat sahabat suara, pantengin terus Suara Jogja karena bakal muterin banyak lagu-lagu enak yang bisa bikin kamu semangat. Anyway, Arya Syari pamit undur diri. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya. Ari, bye-bye. Have a nice Friday.

0: 9 malam. IIBF 2026. Read today, lead tomorrow.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
2: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya gak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
1: Oh, jadi gitu.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta. Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan Bulu. Badan Gizi Nasional atau BGN akan menerapkan perubahan mekanisme pemberian insentif bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi mulai 5 Oktober 2026. Sebelumnya, setiap SPPG memperoleh insentif dengan besaran uang yang sama, yakni 6 juta rupiah per hari, meskipun jumlah penerima manfaat yang dilayani oleh masing-masing SPPG berbeda-beda.
0: Suara Fakta.
2: Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek direncanakan naik mulai 1 Januari 2027. Kenaikan ini akan mengakhiri tarif Transjakarta yang telah bertahan selama lebih dari 20 tahun. Dewan Transportasi Kota Jakarta atau DTKJ sebelumnya merekomendasikan tarif baru sebesar Rp5.000 untuk Transjakarta dan Rp10.000 untuk Transjabodetabek. Namun angka tersebut masih berupa rekomendasi dan tarif final akan diumumkan setelah keputusan penyesuaian tarif ditetapkan. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Suara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.
1: Suara Fakta.
0: Dengerin terus Suara Fakta. Untuk tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral cuma di Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Dengarkan Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Suara.

Indonesia barengan sama Gia Friska yang masih akan terus nemenin kamu di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti. Nih buat kamu sahabat suara yang laki-laki ya. Banyak dari temen aku yang laki-laki tuh bilang kalau cowok pria itu adalah makhluk visual. Jadi ketika dia memilih pasangannya, pasti yang mereka pertimbangkan tuh adalah fisiknya dulu, kayak mukanya gitu ya. Tapi ternyata sahabat suara, sekarang itu ada sebuah studi yang datang dari Swansea University yang bilang kalau banyak pria sekarang tuh lebih mempertimbangkan sifat dan juga kepribadian dibandingkan sekedar penampilan fisik dalam memilih pasangan. Apalagi nih untuk hubungan yang jangka panjang ya sahabat suara. Dan penelitian ini itu dilakuin ke lebih dari 2.700 responden. Jadi ya akurat lah ya bisa dibilang ya. Dan katanya hasil dari penelitian ini tuh membuktikan juga salah satu yang paling diprioritasin adalah kebaikan hatinya. Jadi itu kayak sikap peduli, empati, saling menghargai. Nah itu tuh yang sekarang dipertimbangkan oleh banyak laki-laki di luar sana dalam memilih pasangan, gak sih sahabat suara? Karena menurut mereka, ini dari hasil penelitian ini, hal-hal tersebut tuh dianggap sangat penting buat membangun kepercayaan, komunikasi yang sehat, dan hubungan yang lebih harmonis. Aku setuju sih, karena yang namanya hubungan jangka panjang, kita pengen akhirnya tuh menikah. Mereka kan sekali seumur hidup, sahabat suara. Kalau misalkan pasangan hidup kita gak bisa diajak komunikasi, gak ada saling menghargainya, gak peduli sama pasangannya, which itu kita, agak sulit tuh. Cuma kan balik lagi ya, setiap orang tuh pasti punya preferensi dan pertimbangan yang beda-beda tuh dalam mencari pasangan. Nah kalau kamu nih sahabat suara, buat yang cowok ya, kalau memilih pasangan itu apa yang kamu pertimbangkan? Boleh dong WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja yuk ngobrol bareng aku di @iswara.network di TikTok.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, aku barusan lihat IDN Times dan di sana kayak ada satu foto yang menurut aku sedih banget nih, apalagi buat kamu yang punya binatang peliharaan gitu di rumah. Jadi ada kucing yang pemiliknya tuh meninggal gitu, sahabat Suara. Dan jadi banyak banget foto ini viral, ada videonya juga, karena kucingnya itu kayak gak mau pergi dan terus di samping si jenazahnya pemilik yang melihara dia gitu, sahabat Suara. Kan perilaku kayak kucing atau anjing sering banget tuh ya, kayak yang kayak perilaku yang kayak gitu tuh dianggap sebagai tanda kesedihan atau rasa kehilangan gitu, karena mereka tuh tahu kayaknya. Cuma emang para ahli tuh ngejelasin kalau ada kucing yang sempat ngalamin perubahan perilaku setelah kehilangan, atau ini kehilangannya bisa manusia atau hewan gitu ya yang punya kedekatan sama dia, itu tuh belum bisa dipastiin gitu. Apakah kucing ini paham gitu soal kematian dengan cara yang sama kayak kita manusia? Aku gak tahu di kamu pernah mengalami hal yang sama atau enggak juga nih, sahabat Suara. Cuma kalau aku, anjing saudaraku tuh pernah. Jadi dia pas pemiliknya udah gak ada, dia tuh selalu nungguin depan pagar, karena dulu pemiliknya selalu pulang kerja di waktu jam 6 gitu. Nah, aku pengen denger dong cerita-cerita kamu, sahabat Suara. Kalau punya cerita serupa, boleh banget yuk langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya

0: ini tuh enaknya minum yang segar-segar kali ya. Soalnya kan di luar lagi panas banget, tapi di luar tuh juga lagi musim sakit. Jadi emang paling benar minumnya tuh smoothies kali ya, atau fresh juice deh. Karena kemarin pas aku lagi ke Gandaria City ya, ada satu toko minuman baru yang namanya itu Jamba, sahabat suara. Jamba adalah brand smoothies terkenal dari California yang ada di 750 lokasi di dunia, sekarang hadir di Indonesia. Ayo datang ke grand opening outlet pertamanya di Indonesia Sabtu besok 3 Oktober di Gandaria City lantai LG. Khusus di hari itu ada promo buy one get one free. Beli satu smoothie bisa dapat satu pilihan smoothie ukuran fit gratis. Masih kurang puas? Ada juga nih promo minum smoothies gratis setiap bulan selama setahun. Caranya gampang. Cukup jadi 100 customer pertama yang datang di Grand Opening Jamba. Lakukan pembelian di sana dan dapatkan Jamba 100 card untuk menikmati benefit satu klasik smoothie ukuran fit gratis setiap bulan selama 1 tahun. Siapa cepat, dia dapat ya. Sekali lagi, jangan sampai ketinggalan. Datang ke Grand Opening Jamba hari Sabtu 3 Oktober di Gandaria City lantai LG. Terms and condition berlaku, jadi follow aja IG Jamba at JambaIDN untuk informasi lebih lanjut.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
3: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-tip mempersembahkan konser akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
4: Let's Go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.

0: sebenarnya lagi musim sakit, walaupun emang sekarang tuh panas banget. Jadi kayaknya emang yang paling benar tuh minum smoothies kali ya, atau fresh juice deh. Karena kemarin aku tuh sempat ke Gandaria City dan ternyata ada Jamba, sahabat suara. Jamba, brand smoothies terkenal dari California yang ada di 750 lokasi di dunia, sekarang hadir di Indonesia. Ayo datang ke grand opening outlet pertamanya di Indonesia, Sabtu besok 3 Oktober di Gandaria City, lantai LG. Khusus di hari itu ada promo buy one get one free, beli satu smoothie bisa dapat satu pilihan smoothie ukuran fit gratis. Masih kurang puas? Ada juga promo minum smoothies gratis tiap bulan selama setahun. Caranya gampang banget, cukup jadi 100 customer pertama yang datang di grand opening Jamba. Lakukan pembelian di sana dan dapatkan Jamba 100 card untuk menikmati benefit satu klasik smoothie ukuran fit gratis setiap bulan selama 1 tahun. Siapa cepat, dia dapat ya. Sekali lagi, jangan sampai ketinggalan. Datang ke grand opening Jamba hari Sabtu 3 Oktober di Gandaria City, lantai LG. Terms and condition berlaku. Follow IG Jamba at JambaIDN untuk informasi lebih lanjut.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.
2: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini
4: hatiku.
1: Suara
2: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Emang liriknya tuh ngena banget ya sahabat suara ya. Kayaknya tuh bisa beneran bikin kita sadar kalau hubungan dewasa tuh ya emang gak bisa diselesain pakai cara anak-anak gitu, kayak tinggal home pimpa gitu, gak bisa. Tapi tenang aja, karena buat kamu yang lagi ngerasa lelah atau malah makin galau abis dengerin lagunya Nabila, kamu gak akan sendirian. Karena aku abis ini bakal puterin lagu-lagu seru lainnya yang siap bikin mood kamu balik happy lagi. Karena Cia Friska masih akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Mau borong buku sampai kalap, tapi nggak tahu harus kemana? Mampir aja ke IIBF 2026.

0: 26. Grip today, lit tomorrow.
1: Up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: Hashtag Mandalika Mendunia.
4: Mau nyari yang seru kayak gini?
5: Serang. Bobby juga diserang banget.
4: Diserang banget kalau nggak salah. Praktik debus kan Bapak. Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini, suka apa namanya, ya niatnya sebenarnya baik, tapi ya gitu.
5: Tapi suka ada aja.
4: Suka ada aja. Iya.
5: Ngomongin bokap yang punya kelakuan aneh ya.
4: Iya.
5: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua, siapa namanya?
4: Bapak
5: Dian Toto
4: Sukatoni.
5: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
4: Iya.
5: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang, sedangkan gua sekeluarga nyokap, adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
4: serem banget bapak lo kerjanya nyerang mulu.
5: Bukan. Serang.
4: Oh, Serang.
5: Serang.
4: Serang.
5: Gitu. Bapak okay. Juga diserang
4: banget. Diserang banget kalau enggak salah praktik debus kan bapak.
5: Ada lagunya tuh.
6: Apa tuh?
5: Kiserang.
6: Keserang.
5: Serang. Oke. Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
4: Bandung.
5: Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam. Pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
4: Iya, gitu ya. Terus?
5: Nah waktu itu pakai bus dari Bandung itu set menuju Serang. Pakai bus itu kan biasanya ada rest area karena 5 jam, 4 sampai 5 jam.
4: Iya.
5: Ada rest area.
4: Iya.
5: Pas di rest area dia sakit perut.
6: Terus?
5: Berak lah. Beraklah dia. Udah kan abis makan, abis istirahat, beraklah dia. Gitu. Katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung, lagi gak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu.
4: Terus?
5: Ya. Buru-buru dia udah buru-buru pas dia keluar udah ditinggal bus.
4: Wow, si papa pinter ya.
5: Baru sekali. Berikutnya lagi segala macam. Wah, gua enggak akan ketinggalan nih.
6: Oke. Okay.
5: Berak lagi lah misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih. Enggak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aina. Semenjak itu bokap gue kalau balik ke Serang gue temenin pak.
6: Oh,
5: sampai gue drop dulu udah sampai Serang udah semua aman gue pulang lagi.
6: Anak berbakti.
4: Nah,
6: anak
4: berbakti. Karena emang kan berhenti tuh di rest area kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan sama busnya. Kedua papahnya kebawa tuh sama busnya ketinggalan handphone. Nah, tadi ketiga kan akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan. Iya bapak berangkat Kinos juga. Tadi makanya pulang lagi.
5: Kelakuan bapak gue.
7: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus.

0: Sudah hampir jam 2 siang yang artinya sahabat suara Cia Friska harus pamit. Terima kasih yang sudah mendengarkan aku dari jam 11 tadi. Kita ketemu lagi di minggu depan, di hari yang sama dan di jam yang sama, hari Jumat, jam 11 pagi sampai jam 2 siang. Semoga hari ini kamu happy terus sahabat suara, jaga kesehatan karena di luar sana lagi banyak yang rawan sakit ya. Jadi pakai masker kalau keluar rumah, jangan lupa rajin cuci tangan. Kalau udah nggak enak badan sedikit, istirahat, minum vitamin. Happy weekend sahabat suara. See you, bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara. Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: #Mandalika Indonesia.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.
0: Oh, jadi gitu.

96. Read today, lead tomorrow. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: pengumuman apaan tuh?
1: Berita, diri-beri.
2: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Berita.
2: Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
2: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
2: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
3: Selamat sore, ketemu lagi.
4: Hai. Hai. Selamat hari Jumat, semoga serem.
5: Kita akan memasuki Jumat
4: misteri.
5: Nah,
4: kalau gitu enggak jadi serem dong takutnya. Loh, itu jadi kayak serem, ini ya? Apa tuh namanya? Apa? Information.
5: Iya, kayak hard news gitu ya.
4: Betul.
5: Ini katanya warna cat itu bisa membawa sial dan mempengaruhi feng shui. Warna cat rumah. Warna cat rumah lu apa, Jill?
4: Magenta.
5: Magenta orkestra.
4: Yang sebelah barat magenta, yang sebelah timur tuh.
5: Oh, beda-beda.
4: Karena kan mempengaruhi feng shui kan.
5: Ini dia.
4: Gitu.
5: Oh, jadi lu percaya itu ya? Berarti ya?
4: Enggak sih, berhubung di skrip tulisannya gitu. Tapi kalau gua mah enggak mempengaruhi ya, enggak percaya.
5: Huh? Lu kagak percaya?
4: Mana ya? Kalau gua sih mungkin enggak percaya, tapi tetap waktu gua mau cari cat rumah, gua baca-baca ini tuh artinya apa gitu sih.
5: Oh, kalau gua jujur kagak. Gua suka warm white, ya udah gua beli aja gitu, kagak gua cek-cek feng shui-nya gitu.
4: Itu dia. Nah, tapi gimana tentang sahabat suara? Apalagi dengan adanya pertanyaan dari Gen Z yang mempertanyakan nih, pada percaya gak sih warna-warna tertentu tuh punya kaitan dengan hal mistis?
5: Percaya atau tidak percaya? Langsung aja 0816 114 1014 atau kita sudah on di TikTok Isu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hadirin jemaah sidang Jumat yang berbahagia karena Indonesia akhirnya lolos. Sahabat suara, 90 menit yang sangat full of drama. Tadi malam akhirnya setelah memutuskan untuk mencari-cari tempat nobar gitu ya, akhirnya saya memilih satu tempat yang dimana itu nobar di sana. Dan jujur seru banget karena dua pertandingan yang berlangsung bebarengan gitu ya, dua pertandingan sekaligus, Indonesia versus Bangladesh dan juga Malaysia versus Singapura, itu benar-benar 90 menit yang full of drama. Sempat unggul di awal gitu ya, di babak pertama Indonesia sudah sempat unggul jauh dari Bangladesh. Kemudian di babak kedua Malaysia gila banget ngejarnya 6-0. Harusnya 7-0 tapi ternyata satu gol dianulir gitu ya. Jadi 6-0. Tapi di 2 menit terakhir injury time Indonesia berhasil mencetak 2 gol. Itu kayak rasanya jantung tuh udah mau copot sampai ke kaki, sahabat suara. Kita udah yang kayak ya udah deh enggak lolos, apalagi Malaysia udah selebrasi karena mereka kan selesai duluan gitu kan ya. Who knows? Miracles happen gitu. Jadi seru banget ngelihatnya tadi malam, dan Indonesia memang pada akhirnya lolos ke final karena kalau kan kita sempat banyak yang sempat bingung gitu ya kan, sama-sama cetak gol, sama-sama untuk jadi klasemennya gitu ya, untuk menang seri dan juga kalahnya tuh jumlahnya sama. Terus kemudian pada akhirnya poinnya juga sama, 7 poin gitu kan. Cetak golnya juga sama, tapi ternyata Indonesia lebih efektif dalam menciptakan gol, lebih banyak menciptakan gol. That's why Indonesia yang lolos ke babak final. Dramatis banget, jujur kayak. Apakah kamu salah satu orang yang tadi malam juga ikutan deg-degan, ikutan pengen marah-marah, ikutan pokoknya ikutan euforianya gak sih, sahabat suara, tadi malam? Atau justru malah sebaliknya, kamu gak tahu kalau Indonesia tadi malam bersaing atau berlaga gitu. Terus kayak, ya kayaknya Jumat malam, malam Jumatnya kayaknya biasa-biasa aja. Kasih tahu saya deh. Atau mungkin kamu masih ngerasa euforia yang sama kayak saya happy banget. Happy banget kayaknya orang-orang hari ini happy banget. Dan minggu ini sangat banyak good news from Indonesia gitu. Good news apa yang bisa kamu sebarin dari diri kamu sendiri atau kehidupan kamu selama 5 hari di minggu pertama Oktober ini, sahabat suara? Kasih tahu saya, sambil kamu boleh request lagu favorit kamu 0812299888887, atau kalau misalnya mau di Instagram juga boleh @iswara.jog, suara santai Grace Cantona.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Iswara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wow.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
3: Yeay, aku juara!
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
6: Dari Wingsfood. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pa. Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
7: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming ke
0: iswara.id.

0: dengerin suara fakta.
1: Berita pertama, kebakaran hebat melanda supermarket bahan bangunan dan elektronik Trans Home di Kalitirto Berbah Sleman pada Kamis 1 Oktober 2026. Api mulai muncul sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian barat dari sisi selatan bangunan dan kemudian dengan cepat menyebar ke area gudang di basement. Api diduga cepat membesar karena area tersebut menyimpan sejumlah bahan cair seperti thinner. Kebakaran kemudian menghanguskan bangunan 3 lantai beserta basement dan area parkir di bagian belakang. Sekitar 100 sepeda motor milik karyawan dan juga warga yang berada di area parkir juga ikut terbakar. Petugas gabungan dari berbagai wilayah kemudian dikerahkan dengan sekitar 20 armada pemadam kebakaran untuk menangani api. Api besar berhasil dipadamkan pada Kamis sore, namun proses pendinginan masih dilakukan karena asap hitam masih muncul dari bagian basement. Kebakaran ini juga menimbulkan korban jiwa. 2 karyawan Trans Home meninggal dunia dan jenazahnya telah diserahkan kepada keluarga. Sementara sejumlah korban lainnya harus mendapat perawatan di rumah sakit karena mengalami sesak nafas dan luka-luka. Dilansir dari Tribun Jogja, hingga Jumat 2 Oktober 2026, polisi masih menunggu kondisi lokasi benar-benar aman untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan menyelidiki penyebab kebakaran. Beralih ke berita berikutnya, jasad seorang pria ditemukan mengambang di perairan Tanjung Kesirat, kawasan Pelabuhan Gesing, Kelurahan Girikarto, Kapanewon Panggang, Gunung Kidul, Jumat 2 Oktober 2026 pagi. Jasad tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang nelayan bernama Misdianto, 48 tahun, saat hendak berangkat melaut sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian barat. Ia melihat benda yang menyerupai jasad mengambang di perairan air dan kemudian melaporkannya kepada petugas Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah 2 Pantai Baron. Sebanyak 25 personel kemudian dikerahkan untuk melakukan evakuasi. Petugas menggunakan 1 unit perahu untuk menuju lokasi dan sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian barat, jasad berhasil dievakuasi ke daratan. Dilansir dari Harian Jogja, jasad kemudian dibawa ke RSUD Saptosari untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil identifikasi, korban diketahui bernama Geovini Limina Purnomo, 35 tahun, warga Mojokerto, Jawa Timur. Sementara itu, penyebab kematian korban belum diketahui. Petugas juga belum dapat memastikan apakah korban meninggal akibat kecelakaan laut atau faktor lainnya. Demikian Suara Fakta bersama saya Grace Cantona, nantikan Suara Fakta berikutnya.
0: Jangan lupa update kalau belum

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
7: Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya benar.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official. Iswara
0: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia.
2: Indigo.
3: Indigo.
2: Indigo.
1: Sesi dengar musik indie. Let's go.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia, The Midnight Darlings. Sahabat suara, saya baru denger di hari ini, jujur baru tahu di hari ini. Padahal mereka udah ngerilis 4 single. Salah satunya adalah Am I Loving You Alone yang barusan saya putar. Terus kemudian ada Momentary Pleasure, ada Semu dan juga It's You. Dan for your information aja, kalau kamu juga baru mendengar atau mengenal The Midnight Darlings, ini adalah sebuah, let's say, band atau grup musik yang personilnya kamu gak akan nyangka, diisi oleh Jevin Julian yang kita kenal sebagai seorang DJ. Kemudian ada Vanessa Priscilla alias Milea. Jadi kalau kamu dari tadi dengerin suara cewek yang nyanyi yang kayak ada centil-centil dengan sedikit, mungkin hampir similar sama Cianya Reality Club mungkin ya, tapi Vanessa Priscilla sendiri punya suara yang lebih khas dan punya ciri khasnya dia sendiri gitu deh di vokal, dan bersama dengan Aldrinko Pakusa Dewo. Bukan main-main nih bandnya. Mungkin bisa dibilang band agak baru dengan orang-orang yang sebenarnya sudah lama berkecimpung di dunia entertainment. Jevin Julian di DJ, kemudian Vanessa Priscilla yang kita kenal sebagai aktris gitu. Akhirnya The Midnight Darling sendiri resmi ngerilis album perdana mereka yang judulnya adalah It's Midnight Darling di 30 September 2026 kemarin, which is 2 hari yang lalu. Kalau tadi saya sempat sebut sebenarnya mereka udah ngerilis 4 single duluan gitu ya. Am I Loving You Alone, Momentary Pleasure, kemudian ada Semu dan juga It's You. Nah, di album perdananya ini It's Midnight Darling, 4 lagu itu juga masuk dalam album, terus ditambah juga 10 lagu baru lainnya. Dan total album ini isinya adalah 14 lagu yang sebenarnya adalah sebuah rangkuman cerita tentang perjalanan cinta, mulai dari perasaan jatuh cinta, terus kemudian pertemuan singkat yang meninggalkan kesan, sampai ujungnya adalah kenangan yang masih bertahan ketika sebuah hubungan itu akan berakhir. Ya, relate lah ya sama Gen Z, sama Gen Alpha zaman sekarang. Dan akhirnya 14 lagu ini dari awal sampai akhir ini membentuk atau merangkai sebuah cerita. Sahabat suara, The Midnight Darling sendiri di progres atau proses penggarapan lagu-lagu dan juga albumnya, mereka lebih mengutamakan sisi emosional dalam setiap lagu. Dan mayoritas lagunya memang ditulis dan juga diproduserin oleh Jevin Julian sebagai main produsernya. Sementara semuanya, either itu Jevin, Vanessa dan juga Aldrinko, ini juga turut terlibat di proses kreatif album. Slightly ketika saya dengerin tadi, memang di awal memang kerasa gitarnya gitar-gitar progresif atau alternatif rock banget, sahabat suara. Cuman begitu masuk ke tengah sampai ke ujung lagu, memang kerasa banget electronic dance musicnya gitu ya. EDM-nya memang kerasa banget, yang ini adalah EDM-nya seorang Jevin Julian gitu. Dan diracik sedemikian rupa, selain produser dan juga songwriter, Jevin juga ikut terlibat di prosesnya. Kemudian Vanessa juga ternyata di beberapa lagu ada yang ditulis sama Vanessa Priscilla. Dan Aldrinko Pakusa Dewo sendiri kontribusinya cukup besar juga lewat permainan gitar dan juga eksplorasi soundnya. That's why kalau kamu dengerin mungkin di full album keseluruhannya, ini memang sebuah band yang musiknya fresh, kemudian cukup eksploratif karena menggabungkan antara distorsi gitar dengan electronic dance music gitu. Asik deh pokoknya, didengerin enak. Apalagi kalau sore-sore gini sambil nemenin kamu pulang kerja mungkin gitu ya, atau mungkin lagi mau nongkrong gitu, kamu wajib banget dengerin album barunya The Midnight Darlings, It's Midnight Darling. Dan dari 14 lagu sendiri, ada satu single yang dipilih sebagai focus track, itu adalah What If We Met Sooner. Jadi lagunya ini ceritanya adalah tentang sebuah pertemuan singkat. Singkat aja nih gitu kan, yang justru kesannya tuh dalam, kesannya lebih lama dibandingkan waktu yang dimiliki untuk bersama gitu. Sering kali ya, ini udah cukup relate kali ya gitu. Jadi kalau kamu butuh sebuah atau satu album yang baru dan fresh dan mungkin juga
lagu-lagu atau genre yang berbeda, dengerin The Midnight Darlings. Habis ini saya bakal puterin What If We Met Sooner. Tapi kalau kamu mau request lagu indie favorit kamu untuk menemani sore hari yang cukup teduh ini, boleh banget. Satu jam ke depan saya akan muterin lagu-lagu indie pilihan spesial buat kamu. Langsung aja bisa WhatsApp 081 2299 88887.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
3: ya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjep deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
2: Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi. Jadi nggak takut kuman lagi. Ayah tahu nggak, Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
2: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
9: Lebih hemat.
2: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
10: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
10: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 mili atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
11: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
1: Sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
0: Iswara.

0: jadi promo cuman 13.900 aja. Terus juga ada tisu Alfa Midi dari 14.900 jadi 12.900 aja, dan juga masih banyak produk-produk lainnya yang bisa kamu dapetin promo JSM. Kalau mager, Alfa Midi tenang. Aplikasi Midi Kering masih bisa kamu manfaatin. Tinggal download, klik-klik-klik, pesanannya langsung diantar sampai depan rumah kamu. Jadi kalau mau belanja jangan lupa ke Alfa Midi langsung aja. Karena apa? Selalu deh, karena Alfa Midi belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak.
4: Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo.

0: sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, two steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea jus? Mau.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Iswara.
6: Memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care. Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wow.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan go!
4: Yeay, aku juara.
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
0: Dari Wingsfood.
7: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Paruh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. 2 Oktober 2026, sahabat suara, Indonesia memperingati Hari Batik Nasional di hari ini. Dan ini jadi salah satu momentum untuk mengenang pengakuan batik sebagai salah satu warisan budaya dunia. Kalau kamu ingat di 4 September 2008, ini adalah proses awal pengajuan batik Indonesia ke UNESCO untuk ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Dan akhirnya setelah melalui proses pengkajian, batik ini resmi masuk di Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity UNESCO di 2 Oktober 2009. Berarti kalau sampai 2026 kurang lebih udah 17 tahun sahabat suara, batik diakui sebagai warisan budaya dunia. Dan memang pengakuan UNESCO ini sendiri yang akhirnya jadiin dasar pemerintah untuk menetapkan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Hari ini outfit kamu apakah batik atau enggak? Kalau misalnya batik, kasih tahu saya dong, pap deh, Cie. Saya jarang-jarang loh minta pap, tapi kalau saya udah minta pap kayak gini, boleh kamu kirim ke WhatsApp-nya Iswara Jogja sahabat suara 081-2299-88-887. Kalau misalnya mau pap dikirim ke DM TikTok juga boleh, @iswarajogja. Habis ini saya bakalan live di TikTok @iswarajogja. Kamu bisa request lagu di situ, kamu bisa ngobrol-ngobrol sama saya juga di situ. Jadi pastiin di follow dulu @iswarajogja.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
3: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
2: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
3: Hah? Emang ada apa?
2: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
3: Wah, caranya gimana?
4: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 A-Coin. Kumpulkan minimal 5 A-Coin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 Smart Watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
1: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
11: Ibu, adek, ayah pulang.
12: Yeay, ayah pulang.
13: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
12: Iya, kotor.
13: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
11: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
13: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
11: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
13: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
14: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
15: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
14: Apa, Mama?
15: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
14: Wow.
15: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
14: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
15: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
14: Yeay, aku juara.
15: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
0: Dari Wings Food.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswara.id.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
4: tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya. Yeah. Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
9: @iswara.official.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-7907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia. Memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
8: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
0: Suara.

0: FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Weekend besok, sahabat suara, kalau kamu tidak menghabiskan waktu dengan datang ke konser, tenang aja, masih banyak event-event yang bisa kamu datengin di Yogyakarta. Sabtu 3 Oktober ada Simfoni 1001 Pembatik. Kemarin saya udah sempat kasih tahu ke kamu gitu ya. Startnya dari jam 6:30 pagi sampai dengan jam 2 siang. Ini lokasinya dari Simpang 4 Terang Bulan Malioboro sampai dengan Monumen SO1 Maret titik 0 km Yogyakarta. Jadi di sana nggak cuma ada orang-orang yang membatik, tapi bakal ada musik, ada tarian, dan juga bakalan ada talk show. Kamu bisa datang ke daerah titik nol berarti ya, di daerah Malioboro dan sekitarnya. Atau besok di Amplas alias Plaza Ambarukmo, juga ada Plaza Ambarukmo Street Coffee Festival di pedestriannya atau di selasar selatannya Ambarukmo Plaza. Start dari jam 3:30 sore. Sahabat suara, ini buat kamu yang ngakunya cinta kopi, bisa banget, cocok banget buat datang ke Street Coffee Festival di Plaza Ambarukmo. Seru banget lagi kalau weekend-weekend tanggal muda kayak gini datang ke event-event kita, kayaknya seru ya. Sahabat suara, selamat menikmati akhir pekan kamu deh kalau gitu, dengan apapun kegiatan kamu besok. Semoga semuanya lancar dan semoga semuanya bisa memberikan kebahagiaan buat kamu dan juga orang-orang di sekeliling kamu.
1: Bisingmu perlahan pergi.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Iswara.
1: Iswara.
2: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
0: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Bu, aku baru pulang dari Alfa Midi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
3: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
2: Kebetulan banget bu, Alfa Midi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
3: Hah? Emang ada apa?
2: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
3: Wah, caranya gimana?
4: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfa Midi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfa Midi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfa Midi, belanja minimal 100.000 setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500.000 per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfa Midi. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
0: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
11: Ibu, adek, ayah pulang.
12: Yeay, ayah pulang.
13: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
12: Iya, kotor.
13: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
11: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
13: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi. Jadi nggak takut kuman lagi. Ayah tahu nggak, Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
11: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
13: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
9: Lebih hemat.
14: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
15: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
16: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
15: Apa, Mama?
16: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
15: Wow.
16: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
15: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
16: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
17: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
15: Yeay, aku juara!
16: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
18: Dari Wings Food.
1: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

0: Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Hai hai, it's Jericho Angeline.
7: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tijus! Mau!
8: Tenang!

0: tehnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Yes, tehmu dengan Tijus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Eh, bentar deh. Apa sih? 321, itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana, kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
9: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
8: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
9: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
8: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
10: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
1: Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
3: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasandavi nemenin lo. Yang kecil suara gue ya, sorry gue gedein. Nah itu dia, buat kami yang masih di jalan hati-hati ya, ditemenin sama Beril kita ugal-ugal.

baik-baik saja dan happy hari ini ya. Tapi buat kamu yang gak happy, gak masalah. Karena gue bakal menerima curhatan-curhatan dari lo, sahabat suara. Seperti gue menerima orang-orang yang selalu bilang gue mirip Arya Saloka. Nah, ini bukan kepedian, tapi gak cuma seorang doang yang ngomong, cuy. Udah kayak selama gue hidup, gue dibilang kayak 15 orang lah yang ngomong kayak gitu dah. Capek banget. Berhubungan dengan kemiripan-kemiripan ini, gue akan oper sebuah topik, sahabat suara. Kalau gue dibilang mirip Arya Saloka, lo dibilang mirip siapa? Hai. Pasti pernah dong kayak, lu mirip ini dah, lu mirip ini dah, gak harus artis. Tapi kalau bisa mirip artis ya. Gue punya temen mirip Parto, jujur.

0: Kita udah sampai rumah katanya. Hari ini pulang cepet Bang Beril. Gak tahu bos gue kayaknya emang lagi baik deh.
1: Iya. Yeah.
0: Iyalah bro, besok kan libur. Ya, mungkin bos lu lagi pengen party ya gak sih? Gue so asik deh, sorry. Ada dari Alvan yang masih di jalan nih Bang Ber. Abis ini mau nongkrong dulu di daerah Sudirman katanya. Alright. Nongkrong di mana Van? Coba dong spill tempat nongkrongan yang gong menurut lu. Gue lagi ngomongin sebuah topik. Lo pernah dibilang mirip siapa sih sahabat suara? Kalau gue tadi bilang mirip Arya Saloka. Nah kalau lo, ini dari Aldo. Pernah dibilang mirip Andre Taulani Bang. Wah. Oke. Okay. Dari apanya nih? Dari mukanya kah atau kisah hidupnya gitu? Mungkin bisa aja lo kayak lu musisi deh kayak Andre Taulani bikin band Guys Stinky aja gitu. Yang lain kalau mau ikutan jawab topik boleh simpen dulu nomor e-suara di 0816 114 1014. Topiknya adalah selama lo hidup lo pernah dibilang mirip siapa sih?

nih. Real, sumpah, dari SMA sampai gue sekarang udah punya anak 3, gue selalu dibilang mirip Krisdayanti. Wow. Terus suami lo dibilang mirip Lau Lemos nggak? Yow. Lau Lemos tuh mirip Mbappe tau, sahabat suara. Mbappe pemain Madrid ada. Mirip-mirip, telep mirip sih.

Avan pernah dibilang mirip Surya Insomnia, idola aku dong. Coba dong, ngelawak dong Van, coba. Kan beliau lucu, coba lu pasti lucu juga nih. Seru ya dibilang mirip orang itu. Nah katanya gue pernah dengar ada istilah namanya doppelganger cuy. Nah kalau misalkan, ini agak serem sih. Doppelganger itu orang-orang yang serupa sama lo gitu. Nah kalau lo mungkin di seumur hidup lo baru mirip, orang yang mirip sama lo tuh baru kayak satu atau dua orang. Tapi kalau udah ketemu tujuh, gak tau gue lupa, tujuh orang di waktu yang bersamaan ketemu, atau lo udah melengkapi tujuh-tujuh orang itu yang mirip lo, katanya amit-amit meninggal cuy. Karena lu udah ketemu tuh, nah katanya gitu lah, itu kan mitos aja ya. Daripada kita pusing-pusing mikirin mitos, mending seru-seruan sama gue. Lo pernah dibilang mirip siapa, sahabat suara? 0816 114

0: Suara Warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptipid. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh...
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, masih ditemenin sampai jam 11 malam. Let's go. Tret. Hey. Seumur hidup pernah dimiripin sama siapa sih, guys? Jawabannya kocak-kocak lagi. Karena setiap pendengar ternyata punya confidence masing-masing. Tapi gak apa-apa, itu kan orang yang bilang kan, bukan lo sendiri yang mengklaim gitu loh. Ada Naya. Kak, dari SMA gue selalu dibilang mirip Raisa, keren. Kata Naya, awalnya gue seneng banget. Tapi sekarang kalau ada yang bilang, gue langsung jawab, muka iya, suara kagak. Iya, jujur, sadar diri, bagus. Ya, tapi hidup gak ada yang tahu loh, Nay. Suatu saat lo

Tapi kayaknya karena rambut doang, Kak. Muka mah jangan dibahas. Eh, jangan gitu lah, guys. Itu mah gak apa-apa tahu. Kalau misalkan mirip juga, itu kan doa ya. Dito, pernah dibilang mirip Jack Ma. Yo, Alibaba dong. Semoga rezekinya sama ya, toh. Amin. Eh, gue sekarang udah live di TikTok Iswara.network. I'll see you there. Jangan lupa masuk, komen-komen di bawah kalau pengen titip salam atau pengen update traffic gitu ya, atau pengen curhat karena nanti akan ada sesi curhat. Hotline-nya di 0816-114-1014. Curhatnya tentang apa, Bang? Apa aja lah. Apapun yang lo lagi aduh kan libetkan gue. Apapun yang lo lagi rasain hari ini, monggo ntar gue bacain. Semoga gue bisa menjawab keluh kesah lo ya, sahabat suara ya.

0: nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Crying Over You, Hon, featuring Becca. Lo masih dengerin Beryl siaran di 101,4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Hello, yang di hotline-nya Iswara dan juga di TikTok iswara.network. Apa kabar? Ada Glenka, ada Dari, ada Sheila. Assalamualaikum kabar, waalaikumsalam Sheila. Ada kembar juga, ada Anggita semuanya. Jangan lupa ntar kalau udah sampai rumah masuk ya ke TikTok live iswara.network. Ngomongin soal pernah dimiripin sama artis siapa sih selama lo hidup? Gua jujur Arya Saloka. Nah ini orang-orang yang bilang sumpah. Pas gua lihat, ya dikit sih. Tapi kalau soal rezeki belum mirip ya, belum. Bang Beryl, teman saya namanya Apoy, pernah dimiripin sama Raffi Ahmad, Bang. Pap Apoy dong. Mana Apoy?

Boy Wali. Namanya udah mirip soalnya. Ada Jelson. Iklan topik dong, gue seumur hidup sampai sekarang pun dari masa remaja sampai sekarang umur 37 tahun, tetap ada yang bilang mirip banget sama Tora Sudiro versi tidak bertato ya. Gue bersyukur, gue bersyukur aja deh dimiripin sama artis kata gitu. Cuma ada juga yang bilang juga, gue mirip sama Gilang Dirga. Kalau gue lagi gemuk ya biarin aja dah orang bilang apa. Kalau di visual gue mungkin lo mukanya tuh agak-agak lonjong gitu ya bentuk mukanya ya. Kayak Tora kan lonjong-lonjong, Gilang Dirga juga. Ya badan lo, intinya badan lo gede deh. Eh, ada DP-nya, Deng. DP WhatsApp-nya bentar gue cek. Oh, ini Gilang Dirga sih, cuy. Lo Gilang Dirga sih. Ya, alasan lo Gilang Dirga sih. Telak Gilang Dirga, menurut gue ya. Hai KBR, aku Hernandez. Titip salam buat Momot yang ada di Bekasi. Salam rindu. Asyik! Di TikTok udah mulai, kagak mirip bang sama Arya Saloka. Iya, gue miripnya sama Arya Selokan kali. Mak gue bilang gue mirip sama Agnes Mo pas dia masih ABG. Tapi sama kok bentuk muka lo sama Agnes Mo kayak mirip deh, Dar. Kata Putri, kak mirip Arthur Chen. Who's that? Sebentar gue cari di Google ya. Kita masuk ke Tulus dulu. Sebuah single dari Tulus yang music videonya ada guenya di situ. Go check it out di YouTube. Ada Beryl di situ. Asik.

4,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, I'll be right back. After beberapa hits, kita akan berjumpa lagi di jam 9 malam. Topiknya masih sama, kira-kira seumur hidup lo pernah dimiripin sama siapa sih? Artis. Jawab

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasandavi. Sekarang sudah jam 9 malam, sahabat suara. Dan gue pengen ngajakin lo ngomong suatu hal. Tapi setelah beberapa hits tentunya gue pengen nyapa-nyapa dulu ya. Di TikTok, halo, ada R, ada Uci. Hai Uci. Ada Dari, ada... Gue bingung baca username lo di TikTok deh. S1U5 Siush. Bagaimana? Ada suara rasa, halo. Ada Iswara. Ada suara rasa juga tuh, program di Iswara. Ah gitu dah pokoknya. Tadi ngomongin soal mirip-miripan. Rian waktu SD dibilang mirip Nobita. Ah masa sih Yan? Masa lu mirip kartun Yan? Kuliah mirip Nikola Saputra. Kelas kok emang. Waktu kerja awal dibilang mirip Adi Bing Slamet. Sekarang mirip Jaya Suprana atau Boboho. Mau request jangan mati dulu. Now, coba gue cariin ya. Ini ada sebuah info yang akan gue bacakan buat lo, sahabat suara. Ini merupakan penting, apalagi untuk Gen Z ya. Jadi ada sebuah survei. Surveinya apa? Tapi selalu beberapa hit dulu. Kita masuk ke... kita mulai gasken kali ya. Akbar Chalai and Mingse. Yang mau request lagu boleh lo ya. Lesiones Astaga Bercanda. Masih dengerin Beryl di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hajar lah.

password handphone itu, ha? Ada Hans, ada R, ada Uci, ada Ute. Hai, malam Ute. Ada Alvaro dari Jakarta Barat. Sekarang lagi di tol dalam kota. Macetnya lumayan, tapi masih jalan. Hati-hati ya, jangan sambil megang HP, Alvaro ya. Ada Manda.

Ini buat para Gen Z yang suka cemas, apalagi kalau lagi ngisi bensin ya. Ternyata ada studi, cuy. Di Inggris ini surveinya. Menemukan 60% responden Gen Z merasa cemas saat mengisi bensin katanya. Emang iya ya?

paling cemas kalau isi bensin adalah Gen Z sama baby boomer, walaupun baby boomer dikit doang. Apakah Gen Z-Gen Z di sini cemas kalau isi bensin? Ada Saiba, ada Lalai, ada Hans. Lalai ini lupa ya, bagaimana nih?

nama lu Angga BJ, BJ-nya apa sih? Ang. Emang bener ya? Pada bilang Gen Z-Gen Z itu grogi kalau isi bensin gitu, sahabat suara. Ya gue gak tahu ya, karena mungkin ini kalau surveinya sih bilangnya adalah selain penyebab melihat harga bensin, Gen Z juga takut jika menemui pom bensin yang mengharuskan mereka untuk melakukan self-service karena takut dijudge. Kayak, nih orang bisa gak nih, lihat nih, bisa gak nih orang, bisa gak nih orang, bisa gak nih orang gitu. Gue pernah sih ada momen, gue gak tahu sebenarnya kalau itu pom bensin itu self-service. Jadi mobil gue parkir terus di situ, gue gak gerak, gak ngapa-ngapain. Terus kayak, mbak, udah belum? Itu self-service, mas. Dari tadi ngomong. Cerita mbaknya, ya lunya juga gak baca, mas. Gimana sih? Oh iya juga ya. Di sini gue langsung mikir ya di case ini, sahabat suara. Ternyata manusia itu bisa deg-degan gara-gara hal yang kelihatannya sepele. Bener gak sih? Jadi malam ini gue pengen tahu, belakangan ini momen lo yang paling bikin deg-degan itu apa sih, sahabat suara? Gue bener-bener pengen kejadian yang belakangan ini banget. Terakhir gue deg-degan itu tadi gue abis nge-MC. Gue emang dari 2016-2017 sudah, 2019 sudah nge-MC. Cuma somehow di beberapa panggung juga gue masih ngalamin deg-degannya gitu. Fun fact, kalau gue semakin panggung tersebut intimate, gue akan semakin deg-degan. Kalau apa? Ada gak momen yang baru-baru ini bikin lo deg-degan? Bisa soal percintaan, atau mungkin bisa ketemu orang tua pacar, atau mungkin lo lagi pitching sesuatu di kerjaan lo. Let me know di TikTok iswara.network, atau mampir ke nomor hotline Iswara di 0816 114 1014. Kita

dari netral untuk timnas Indonesia tercinta kita yang habis menang lawan Bangladesh 9-2. Kelas. Mau nyapa dulu nih Rence. Rence, lo ngirim apa? Dia ngepap apa? Wow, ada cerita dari dia. Ini apa sih? Oke, nanti ceritanya gue bacain ya. Gue lagi ngomongin soal momen deg-degan lo belakangan ini. Apa yang bikin lo deg-degan banget, sahabat suara? Ini ada respon dulu dari Arga. Tapi di TikTok juga tadi banyak loh yang bilang, gue deg-degan deh isi bensin melihat harganya. Gue kemarin isi di pom bensin biru. Dor! Gue sih 150 ribu cuma naik. Kalau yang merah biasanya tuh kayak setengah, udah lumayan 150 ribu mendekati setengah lah. Ini ya ampun seperempat. Tapi emang bagus kualitasnya, gue akuin. Nyampe deh. Arga, gue paling deg-degan waktu harus ngomong sama HR soal resign. Bahkan gue udah latihan dari malam sebelumnya, real. Begitu masuk ruangan, ya gak selancar itu ternyata. Ya udah, saya bilang, Pak, saya mau ngomong sesuatu. Apa tuh? Tapi bohong ya, gak jadi. Lah berarti lu kan gak jadi resign, tapi dipecat jadi. Ada Vira, gue deg-degan waktu pertama kali ketemu orang tua pacar. Oh ini jelas. Mungkin buat lo yang udah nikah pernah ngalamin pertama kali menyatakan lo akan melamar pacar lo. Itu deg-degannya luar biasa gak sih? Itu. Lo harus siapin premisnya. Terus lo harus siapin alasan lo apa. Solusi dibalik itu apa. Gitu deh, macam-macam bro. Ada Fatan dari Bandung, gue deg-degan tiap kali harus telepon nomor yang gak dikenal. Lagian kenapa harus telepon? Chat dulu aja sih, iya gak sih? Kalau langsung telepon tuh, gue juga takut. Oh iya, baru-baru ini, gue juga deg-degan sama satu hal. Gue deal sama klien lah ya, untuk MC. Gue udah ditransfer nih, 3 minggu sebelumnya. Terus minggu depannya lagi, gue ditransfer lagi dengan jumlah yang sama. Gue bilang dong, ini gue ditransfer lagi nih, WK, gue bilang gitu. Abis itu ada nomor lain yang ngechat gue, Ril, ini Mas Beril ya, Mas Punten boleh tolong ditransfer balik nggak? Kayaknya kita double deh. Nah, soalnya gue baru dapet isu kalau lo misalkan dapet transferan fiktif gitu, bukan transferan fiktif ya, lo dapet transferan dari orang lain. Terus abis itu orangnya ngechat lo, terus lo disuruh transfer balik. Nah, itu jangan, katanya sahabat suara, katanya bisa beberapa minggu ke depannya lo akan ditarik sejumlah uang yang sama atau mungkin lebih dikit, karena ibaratnya lo seolah-olah tuh bayar utang ke dia. Terus habis itu data lo, misalkan lo, dia punya data lo lah, alamat lo apa segala macam, itu dipakai buat kepinjol, bahaya banget. Nah, itu gue baru terjadi kemarin, tapi gue ternyata emang beneran itu klien gue, emang double gitu. Itu bahaya guys. Nah makanya kalau misalkan ada orang random gitu transfer duit ke lo, minta lo balikin duitnya, jangan transfer dulu, bilang ke orangnya biar bank aja deh yang ngurusin. Soalnya takutnya jadi yang kayak transaksi fiktif gitu loh. Lo seolah-olah punya utang ke dia. Terus abis itu, ngerti gak sih maksud gue? Jadi bukti transaksinya itu dia oper ke pinjol biar semacam jadi validasi kalau iya nih orang memang utang ke gue. Kayak gitu-gitulah. Ih, serem banget, sumpah. Kalau kata Sola, gue deg-degan tiap kali naik Gojek. Takut tiba-tiba pembayarannya tunai, padahal lagi gak megang cash. Oh iya, lo harus double check lagi tuh sahabat suara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan

0: datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti final chapter. Supported by Trinity Entertainment Network, juga didukung oleh.
1: Up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: Hashtag Mandalika Mendunia.
4: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasa Dafi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

Ladies and gentlemen, bebas. Sebebas lo kalau pengen ikutan topik di malam hari ini, karena topiknya adalah soal apa sih tadi? Oh iya, momen deg-degan lo belakangan ini.

Kan kalau lagi makan di resto, pas mau bayar keinget lupa bawa dompet. Hey bro, kan ada handphone sekarang mah, aman aja. Pakai keris, kita pakai keris, ya. Yang benar tuh keris ya, bukan kuris. Keris. Info aja.

pelatihan di Jogja, sedangkan rumah di Sragen. Aku selalu deg-degan tiap kali weekend pulang naik KRL dari Jogja ke Solo. Sudah berangkat awal ke stasiun, udah lari-lari tergopoh-gopoh ke gerbong, akhirnya berdiri, gak dapet kursi. Ya sudah, dinikmati saja, yang penting sampai rumah. Itu dia, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan ya.

0: di atas Abad Suara. Rencel lagi deg-degan, katanya mau lihat pengumuman kelulusan sertifikasi pendidikan profesi. Kalau lulus bisa naik gaji, amin. Rencel lancar-lancar cie, biar lu kagak mager lagi gawe ya. Rencel ini tuh belakangan ini dia malas kerja, kayak lagi demot aja gitu. Terus dia pulang, sebelum pulang dia di mobil dulu nunggu macet. Ya. Paham gua sama lo. Deg-degan kalau dengar beliau pidato.
1: Beliau siapa sih maksudnya?
0: Oh ini bos lu beliau pidato. Iya. Ada Ocal nih, Ocal kira-kira apa nih yang deg-degan belakangan ini? Coba. Coba dong spill momen-momen deg-degan lo. Misalkan kayak belakangan ini real, sumpah gue deg-degan banget. Gue abis ketemu orang tua pacar pertama kalinya. Itu deg-degannya, uduh.

0: Jakarta Suara Warga Indonesia. Sudah ada beberapa curhatan yang masuk dan butuh feedback dari gue dan kawan-kawan di TikTok Iswara.network. Yang di TikTok Iswara.network boleh kasih feedback juga ya, karena bagaimanapun orang-orang yang butuh tempat cerita ini, yang sudah masuk ke hotline Iswara, pasti butuh angle lain, gak cuma dari gue. Alright, so ladies and gentlemen, kita masuk ke BTS Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Alright, kita akan masuk dari gimana ya? Bentar, dari ini dulu deh. Dari 0857 sekian. Malam Beryl, mau cerita dong, sebut aja aku Nyu. Ya kita sebutnya Nyu ya. Dia gak mau disebutin namanya soalnya. Aku dulu deket sama seseorang dari kelas 3 SMP sekitar tahun 2011. Kita kan semuran deh. Zaman dulu dikenalin sama temanku. Zaman masih SMS satu kali gratis 1000 SMS. I know that. Kita deket lebih dari 5 tahun tapi belum pernah ketemu.
2: Wah.
0: Karena beda kota, aku di Jateng dan dia di Tangerang. Okay. Bisa dibilang cinta monyet gak sih? Iya. Yeah. Iya dikenalin ya. Kenalnya gara-gara dikenalin ya. Nah berjalannya waktu, aku tuh kepengen nikah muda. Kepengen keburu kabur dari ortu yang otoriter. Oke. Okay. Tapi di waktu itu lanjut pendidikan penerbangan, yang mana gak bisa nikah dulu. Akhirnya aku nikah di tahun 2017 dengan orang lain. Setelah itu aku lost kontak dan sosmed juga lost kontak karena sempat ganti HP. Singkat cerita, di 2022 kita ketemu lagi di X. Bahaya, mainnya di X dia. Dan yang bikin dakdikduk duar, dia posisi belum nikah dan lagi gak punya pacar. Kebayangkan CLBK. Dan gongnya di tahun 2023, akhirnya kita ketemu walaupun cuma bentar banget, gak sampai 5 menit. Posisinya lu udah nikah ya? Gimana guys? Tapi ya gue gak tahu ya ini normal apa enggak gitu. Itu tuh kayak hubungan yang lu tuh masih penasaran sebenarnya. Kayak ya udah kan lost contact gitu aja. Gak putus, gak say goodbye, gak apa gitu kan. Jadinya ya udah. Lo jalanin hidup lo sama orang lain, udah nikah. Walaupun lo juga sayang sama suami atau istri lo, gue gak tahu lo cowok apa cewek ya. Cuma kalau ketemu lagi tuh, anjir, ini kan waktu itu, pasti ada gitunya. Tapi no ya, lo sudah terikat secara negara dan juga agama. Don. Abis ini, ada seseorang juga yang cerita sama gue gara-gara dideketin cowok freak. Seperti apa kefreakannya? Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Nongkrong Bareng Beryl.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Mau borong buku sampai kalap, tapi nggak tahu harus kemana?

0: 9 malam. IIBF 2026. Read today, lead tomorrow. Nongkrong bareng Beryl Rasan Davi. Suara suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
0: saja. Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.